Sangkang saranangkat cami itipiso pagawa arang sama samputo wicca carana sampando sukato lokavitu anuttaro purisa dhamma sarati saddhate va manussanang putto bhagavate yantun nimittang avamangkalanca